inte jag med dig. Kau nu jag tvär. Kan ke chuli jag. Jag må nu är det donja och det piver du kilim. Men jag menar peti jag ben var ju. Tamme mani. Ma inte jag tamma när jag dig kommer till en pian en okej style med kvarne peti en jag pian lägga men megi man är jag med chacken lägga pian en tuju pil peti jag på dogo eller peka jag på jag jag menar peti kan jag en ana beno med jokani de chuini. Natian paroba. You do you ma ini warni ba? Pay bolle. Niko diko ko diko ma ini chui chaku wari kalle dokanye dokono kujani. Penge ini ini ti adoro program ba. Meru gena chel ma miara waji. Penge ini ini ti adoro program me. Ngeni rot lo bay tika dor yo duju we ko chamu ken ka yine a ki speed ti mom dir ni mom e tama no mere team style limo ci rot la chwe kong ruini manok ngwenyo yire bay ke more chung kong manok piene no woti en ni rot la chwe tika miatu biru peye itika ti mere jemi imirni ma ine tama ni yin no de tika ngayon ni mada jomukane gilu kuo be boku ni yene ngayon diyero me kuo mada enka style me kuo yene ngayon makonya bepe man iri wa iri ya ngayon kuo wa Latin paroba lokma arabiano tiento twale me wachi abiano me encouraging yin abiano me me yere tama abiano me choko chunya abiano me wachi botini ngeni rod la chwech penge speedometer mati pigi pigi ni penge speedometer mati motoka ni penge speed ngoma in ngwajo kere ke lela speed ngoma ine waro kere eh lo banti kan nena mere compass to bati kan eno direction ma ite chere ye to ba peti an eno mere rune miti mo jemini kuna en pone dokkan bole doktun ku yetim kuno ngono no spiri ko ma don ben pala la chwe pe kan en la chwe ti kan eno mere de rango onyo yo mer ma mira en teri ye we kini ku ko ma ti ku ko ma petu mi be dan ma be en tian ma wego KK kasule notice studio ka kany me berga pon wi e kom lok duju mano e kom jemi mo kane ma pere tek maron we ko wa pe gak ke mat kere we ak bena po wi ni gena chel ma wan ma popol wan pi wa ngene neno duju ma ini choko deko ci chaku wot me chaku timo jemi ni kamo ke kan mano ina tika timi yeni in pengen ni kibot rod la chwe dong tika leki tika chweli kama in ibichero iwe ye kani ya noromo step dujuma ina making neno ke neno ni itika wot minye ko choki dog bu kama kibikane ye so pera tak latihan paulbani what do you want wa war wa kero rot la chwech ne yana ye ku tele wa nyo ku nyotu wa direction ma wa chere ye pi wa rune an pol kara wa yanti jamari yo madong e neko dano loe wilo bukany madong kelo ta mi a chel speed ma tiena tia loge yene mi a rio lok mi chante lok me chanta kilokum speed ini nge ono mere ine a go chon ka iti ka chero kama iti chero yene yin kai kor mo dong dakika pa ka inde chako foto wot yo ha ka ine angon lako ki shortcut remember ni lutino Egypt madu ba okwanyo gi michero